0: Yle Raha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang ngapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
2: Yoha Siwalop Lim Kobabso Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.

Masih bersama dengan Tasnim pagi ini sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi ya. Telah hadirkan informasi sahabat budaya di mana pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus mendorong percepatan digitalisasi daerah guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Ismail Duko Malamo saat membuka high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD di Aula Sultan Duko Kantor Wali Kota Tidore. Kegiatan yang mengusung tema sinergi transaksi digitalisasi dalam upaya optimalisasi meningkatkan PAD ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah memperkuat sistem pelayanan dan transaksi digital di lingkungan pemerintahan. Sahabat budaya, Ismail menyampaikan apresiasi atas capaian TP2DD Kota Tidore Kepulauan yang berhasil meraih penghargaan nasional dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sahabat budaya, penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun kompleksitas birokrasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui transformasi digital. Sahabat budaya, ia menilai digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan sekaligus menekan biaya operasional. Dalam kesempatan tersebut, Ismail menekankan 3 poin penting kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Pertama, peningkatan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan memastikan transaksi digital yang dinilai berkontribusi langsung terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga.

Ya, sahabat budaya Nurmala dari Klum Said ya, Klum Style gitu ya, sahabat budaya. Lagu Minang pagi ini ya, semoga bisa membakar semangat paginya hari ini sahabat budaya. Dan selamat menjalankan aktivitas sahabat budaya untuk Dora semua di pagi hari ini. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala rutinitasnya hari ini ya. Terhadirkan ragam informasi sahabat budaya pagi ini. Ya, tong mulai dari informasi cuaca sahabat budaya. Untuk peringatan dini cuaca wilayah Maluku Utara, updatean untuk hari ini 8 Mei 2026. Ya, sahabat budaya, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang pada pukul 7.00. Ya, sahabat budaya, di Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Coronga, Obi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Mangoli Utara Timur dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, di mana ada Obi Selatan, Obi Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, Obi Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Mangoli Timur, Mangoli Tengah dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan akan masih dapat berlangsung hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur ya. Ini disampaikan oleh Prakirawan BMKG Maluku Utara. Ya, dan sahabat budaya terus memantau informasi dari BMKG ya, informasi resminya untuk cuaca di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya.

0: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
0: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kominfo Sandi melaksanakan audiensi bersama PT Telkom Regional 5 Makassar dalam rangka memperkuat sinergi pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan percepatan transformasi digital daerah. Sahabat Budaya, kegiatan tersebut berlangsung di kantor PT Telkom Regional 5 Makassar, Jalan AP Petarani nomor 2 Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sandi Halmahera Tengah, Andi Ismail Akbar, hadir didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Sandi serta Kepala Bidang E-Government. Sementara dari pihak PT Telkom Regional 5 Makassar turut hadir Veronica selaku GM Regional Large Enterprise and Government Service Regional 5, Johan Titalei selaku Manager Regional Government Orchestration Support Regional 5, Abdul Kudus selaku Manager Project Management, serta Risianto Tandiabang selaku Manager Project Deployment PT Telkom Infrastruktur ya. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh koordinasi dengan membahas berbagai peluang kerjasama strategis, khususnya terkait peningkatan layanan jaringan telekomunikasi, penguatan sistem digitalisasi pelayanan publik ya, serta dukungan teknologi informasi bagi masyarakat maupun instansi pemerintah di Kabupaten Halmahera Tengah. Sahabat Budaya, dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak juga menyoroti pentingnya pemerataan akses digital serta peningkatan kualitas layanan telekomunikasi guna mendukung aktivitas pemerintahan, pendidikan, pengembangan ekonomi digital ya, hingga pelayanan masyarakat agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Kepala Dinas Kominfo Sandi Halmahera Tengah Ismail menyatakan bahwa pada tahun 2026 pemerintah daerah telah menjadwalkan pembangunan 2 tower telekomunikasi di wilayah terpencil dan terluar Kabupaten Halmahera Tengah. Sahabat Budaya, Ismail menjelaskan total anggaran pembangunan kedua tower tersebut mencapai 5,1 miliar dengan rincian pembangunan tower di Desa Sakam sebesar 2,4 miliar dan Desa Sanaf Kacepo sebesar 2,7 miliar. Sahabat Budaya, Desa Sakam menjadi salah satu prioritas pembangunan jaringan karena merupakan wilayah terluar Kabupaten Halmahera Tengah yang selama ini masih minim akses komunikasi. Sahabat Budaya, selain itu juga wilayah tersebut berbatasan langsung dengan daerah terluar Kabupaten Halmahera Timur, sehingga kebutuhan terhadap akses komunikasi yang memadai menjadi sangat penting demi mendukung aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan. Di mana pihak PT Telkom Regional 5 Makassar menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan ekosistem digital melalui berbagai inovasi layanan dan penguatan infrastruktur jaringan di wilayah Halmahera Tengah. Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap hasil audiensi tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi berkelanjutan guna mendorong kemajuan daerah berbasis teknologi dan digitalisasi. Audiensi ditutup dengan diskusi tindak lanjut serta harapan agar koordinasi dan sinergi antara pihak dapat terus terjalin secara optimal demi mewujudkan pelayanan publik yang modern, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat Halmahera Tengah.

0: Dudengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.